ibuya ke webaleleli ibuya ke ngane zakwethu okwamnandi kakhulu ibuya nengane encane ka 8 years enhlanhla lomntakamloyi kulehlana lohlelo mpela sonto mntana nomuntu yeyibhakithi ngivumele ngithi ingani sibonga ukuvu

Ngiyancenga ngalesi sikhathi wemlaleli ngiyancenga mntana umuntu ukubungena kulo moya ngena kulo moya sibonge ukuvuka nezithandwa zethu nabangani yebo nezihlobo zethu bese ke singakhohlwa bakithi ukududuza lapha abasemanzini singabakhohlwa futhi nalapha abaseyivedlela usukwengena ke manje kulo moya ingani ku 0W3 342 3970 noma ngena lapha OW3 342 2391 OW3 342 2391 injalo indawo.